Yang sedek tifendien dengan anak sebab dia, saya kata kudu mulai kajir ku ngarang yang satu tifendien. Ada yang ngarang marfanga jang. Amba, bantu zukin binti, ambu imen zaman Victor. Ansam pan vumar papan wadil. Ambil beza papan dangon. Zat tifendien dengan yang sedek, saya kata kudu mulai kajir. Zat tifendien bukan bil bempet kama teku. Zain dedes mengan istiat. Atau fara ino saide.